Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, pokresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Libertadere. Radio Libertadere, Sianulu Resin Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Ini mereka musiknya ni bawah kita orang hamutu pun. Nai musiknya malu kita pamutu kita tu kusiali minuto hat nolu resensia. Nai nisa musiknya kusni bayi tane program ada lekom vida bayi sound hilorong. Nau terima usi akses sound si tapot sirah ya supaya tapot sirah bela lay. Tambah terima saya program bi bang solo. Usi studio radio liber radio Javier Fernandez si akses sound si tapot sirah. Ia desa te prosi bayi sound. Nai kusli te saya taka ho musiknya. Ho ne titlu magic ni belu si uis ofosia.

Ragazzi, la teoria di musica, i tronon, no, i genemos, i testi baron da informação, lidi informação baron o genidia, i gené, i ha tipo al music bar, se i ha dizi wisdom, ma se ha la performance, pati maka i ha, ya, pal passo, ya, bar pal passo nye ne ba, nebe i ha ora stuku senoloresi i da kalang di minuto tolo nolo. Kari kita buat sila karak ba, pele ba. Se acontece ija loron sanure sinualu, ija fulan otubru, ija tinen ide nean. Belron nan sira otu dene maki informasaun baita bot sira hotu. Na fati bos fai numero kontaktu baita bot sira, numero makanesan hitu lima hat lima rua hat sia. No hitu lima rua ide nean tolu tolu. Numero nama sira tindi te bot sira nia kontaktu balorong ohin nian, bala kontaktu mai kari te bot sira. Hakara kontaktu ya, hakara kontaktu dedika musika rumah, bela dete ya. Honia, ita baru nata musik yang si Grand Master, honia titlu Flash and the Future, no, terima ita baru nata musik yang hamoto.

que con lo que si no tiene más que música, ne beter o no, no música, o si, kira master ni ni yang, ne be, bayi mihirak ne be maka gore de dalam kompani hala, itu bahara tang komentari ya ne, o si sosial media ni dia, pun dia, pun dia bin, dia kelai, musika ide Miami ne be maka gore de dalam kompani hala, bin ni liang Iya, markas if detail bau kau nian ciao bing. Oke, nabi mau jual media ho. Kolega if detail answer nabi mau kagak ada dalam kompanye hela. Ya, kompanye dia kira tidak dari mana kita nih. Nomos babing Maya Nafran jadi yang pun dia lihat aura dari kalau musik ide mai hao. Oke, musik saya dah. Musik yang kondisi terus terlalu tahu tentang aroma tahu itu nih. Ya, itu buat sih konjak tuh itu nih. Nabi ada dari dia kira itu buat sih rawat itu situ dia dia kira dari kemana kita nih. Itu baru nolai kalbarinya musik yang hanya titlu monok nomos musik yang serius.

Kalau ya sih waktu dia pakai musika Italiana, musika Husi, disculpa. Drama musika kosa ini ya Italiana, lo ritabana tuku senoresi ini dari minuto turno lo resin sia, ne bebas sih ne bema kompani hela, stay tune deh tiap frekuensi Radio Liberdade. Dari dia kita bayar tebot sih rahoto, si tuh dia dia kira ada derak mana kita ne. Ne bayar sebaran tentang musika ida, Husi bender ini yang honyati lu. Meng, eng, meng, eng. Tirmi tebaran musikin hamtu.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Liberdade hani liberdade muri channel rester 5.0 MHz sama tu file follow how new bang nanti program lorek solo bari sang oh ini nian obrigada pai tabu sira ne bema kagora se acompanha na fatin program radio ye frequency channel rester 5.0 MHz nian yang di lorek diak dit bai tabu sira hotu lorek manek ba all rally bersira husia to je tantu hera larang ya diaspora ne bega bai sempre acompanha li husi live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini nian live TikTok ya Radio Garden nomor sia website. Ya antinya lorek dia lorek manek baik tepuk sudah tentu pasir nemu korsnya kompanya iha frekuensi mos ya. Nebe lorek dia mos baik tepuk sudah hotu bom trabalho espera kadik tepuk sernia lorong ohin lah dia kelilu ya lorek ne. Akarak dia kelilu tentu tengki amu tu kau ya anti ne buat hotu mulus estrada lau lurus. Negelai, mebe halim ardet. Nebe bom sin turis ardet baik tepuk sudah hotu ibu sena fatin stay, stay tu na fatin det. So iha nehe program lorek solok durante oras rua husi tukur wato ya tukuhat. So, durante horas ruanya larang itu sefahe pasi saung rua, husi tuku rua toh tuku tolu, muzika internasional. No, husi tuku tolu toh ya tuku hat maka muzika tetun. So, alende muzika, sehemus rubrika historias du rock, nebe maka produs husi Pedro Brinca, no agenda batividadis, seluk nebe yanti selorita bos sira bahatin hamutuk. So, ihane promesa falsu sira husi mantan makla iha, muzika iha, okay? Nebe muzika nebe halai tefun tohik-tohik mas iha. Nebe bom sinturiza dit baita bos sira hotu, karikhalal tebos serni aktividadis matang murusnya nain dit beta bosira. Oke, turmai itu sebab rona muzika dahulu kene nebe maka trending ya Spotify, nebe maka nanu husi pamungkasnya titlu Chudebon.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musika ane betrona hamu tu kono husi pamungkas. Hanya titlu Chew the Bone. So musika ane elok kain tanya soru malu balorong ohi nini yang. No publika hati nari hungruas anolu resensia. Ne agora di daun say trending ala ya Spotify. Hanan husi pamungkas nebe makanesang kantor no kompositor musika dalam barak liunya mai ho genre pop, elektronik, indie pop, R&B, alternatif, funk, no hard rock ya, no nya us Indonesia. Kali tapo sia kar krona fi fali musika ne belerona e Spotify o ia plataforma media sosial serne be kita belerona musika. Tapo nena fating hato lorek dia lorek manek det poeta bol sira ho tu, bom trabalho, bom aktividade, si spero lorong ohin lori kores ne be mak fura ke la bele abu-abu fali. La bele kores de hitam putih los de Mabe tengke kores de pelangi ne na para bututu itaren sa moris ne gale. Na bom sintonize beta bos sira hotu no se berona tang mujika selalu kene ne be makan nanu husi virgon ho etit lo sura cinta untuk starla.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahars.
1: Dia kita ni memakai rubrik yang terus curok yang ni berproduksi si Pedro Brinke terona hamu tu kono naloro na ita bayatu ku rua lima tu lima nulu resing lima. Tama deh lima tu balon tanya tu sini fatih musik internasional ni bet sebarona musik aku sini enci hanya titlu rahasia hati.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Yo, idane make musica, ne veterona moto kana usi krem sono e titlo tan sala, te tera musica usi. Inferno Benno ya titlo mahoen, lori ona ita bai iya tuku tolu limi tolu nolo racing hat. So yang tina fatin lori ita bosira bata ne agenda iya ne, seya konferensia nasional kona ba feto emprendedora 2026 niang, atu ha meeting no hadiah produsaung nasional. No se realiza iya lorong, durante lorong rua, iya dia 24 atau dia 25 de Oktober 2026, no seremonya se realiza iya dia 24 de Oktober, iya tu kusia dader, nebeba ita bosira, karik-karak partisipa beleba, fatin ya sentru de konvensuens de dili, nebeba ita bosira karak ba, karik beleba adet. Aika, turmese baronatang muzika, usin Hilton Viegas, sonya titlu tansa, no muzika seluk.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, idane waka musik gaus. Ini bukan musik kau si krim sang kolaboro Marvio itu tu Pluvio file hanya sang musik yang kuspet dengan program lor eksolog pada sang ini ni yang turmai kita sesan lain tambah saya program espas su publiku nabi maksai lor usitanya belum Veronica tambah nanya stay tune fatin deh tu si studio hau nabi kamu tu kau itu buat sini iminya belum nyanti ada usia te prosima di sang kita cerita kau musik kau si Phil Baptista kolaboro Yohanes soya titlu Morash.

0: Sigunda to Sesta Tukuhat to Tukuneng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Laloran sinulu resen 5.8 MHz lorak diak malo krona nai sera hotu amutu kvali ho vero fernade siya program espasu publiku pa edisang hi lorong. O hinta tamana pa lorong sinulu resen 5 fulang autu brutina rihun rua ronu resen neun sa wita bosi novidades. Ya spera kata kita hotu novidades nipe maka diak bohin lorong. O hinta programa lorak solo kita bosi ramutu kona belu yanti ho di hamalu kita bosi ra hiora suruni larang. No agora kita bosi ramutu kvali hau ya programa espasu publiku pa edisang hi lorong. Akian esa bye-bye molo kita tambah itu programa Loraik Solo kita seba ronale musika ida. Han esa musika abertura bahit ini programa Loraik Solo bahit disaungin lorong musika honi titlu. Biru ena beat ni belori si Justin Bieber kolabora honi Nicki Minaj.

0: to sesta tuku hat to tuku neng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 megahertz.
1: Dan maka musik yang bimu ku intaron hamutu kone titlu everything I do ne pelori usi Brian Adams ya. Musik yang amalu kita mamutu ke tuku 5 minuto ida. Turma ita sebaron alai drama kona ba fetora mane hekbi tori prevene violencia.

0: sesta tuku hat to tuku neng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 megahertz
1: dene make musica ok disculpa dene make drama ne abbiamo con itaronona no drama ne lorita pambutu keto ku 5 minute tolo no lo resin hat tamane na fatin hat tolo raik dia ba malu krono na isra hotu basira na magna fatin setilung mai la loran senulu resin 5.8 megahertz ia radio garden ia website radio liberdade dili hau nia lo raik dia pung atividade bon sintoniza bai tebot sira no na fatin hat tolo raik dia mos babelom Sedang mengkoras nyalo itu buat sirnya negosio lalu iha mercado Komoro, Taibesi, Manlewana, Kampung Baru neba, nomos ba mau alinya lebawan sira tiga roda wan sedang mengkoras nyalo itu buat sirnya aktividade, bong aktividade ba itu buat sira hot ya. Oke, turmane itu seiba rona tanlai musika, hone titlu 21 Guns, nebelo Rio Si Green Day.

0: planatu pasafire sihe Indonesia. Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngali husi aplikasang My Telkomsel.
1: Telkomsel.
2: Bundia maung. Wow, maung agora nu kupadu lo siya dapur. Tansa maung magtein fali. Atoy niya ma? Mane magtein fali ne, or siri insay fali feto.
3: Hanasane aling. Iha familia ne, ami kuliah no deside hamutukona atu fahe servisu umalarang. Hau nudar amang mos, persisa tulung hau nye feng hodi halo servisu umalarang na tau matang balabarik sira.
2: Hai, babarik mane mas haltir fali niya pa? Halo fel servisu feto nia. Abang beru buat mai sesaya nesan feto.
4: Kunyada, labarik mana no labarik feto hanesan deh. Seki keda satu man sira halo servisu malaran yang hoto. Nune wang hira sira buat mai no forma familia bela servisu hamutuk no darfen lain.
2: Oh, nega. Tamsai mi usi katina halimar bola. Nia labarik feto ne labela halimar bola. Halimar jogu mana nia halo nisai hane sang mane.
3: Labarik feto no labarik mane hotu bel halimar. Saida de tuir sirnya hakarak. Se sira senti, se guru, tambah labarik sira, aprende liuhusi halimar.
4: Iha uma ami toman halo diskusaun. Nudar fen lain, ami sempre foti disizaun hamutu, kona ba familia, labarik sira, gastus.

0: Sesta tuku hak to tuku neng lokrai. Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Akhirnya maka musiknya memang kita rona mutu kona. Honi titlu tiamu tanto lori user di stereo Orlando ya. Musiknya rona anisa musiknya khususnya baik tanya program espasu publiko baik di sound hill lorong. I tirma usi akses sound sita bot sira ya speri tebot selebel lai tambah tirmai. Seia program hadiah futuro. Usi studio radio liberare hau Vero Fernandez si akses sound sita bot sira ia desa te prosima di sound ikusit sita kat musika wena iklus mayas lori usi Tom Holden.
2: The house feels so empty.

Iya. Haukanta pasti sirnya haukan arang. Laedit. So, rona lami pikum hawa tu hateteng laos gavaang nakarteng hau mos ihalarang simbo kone luang haunya letra makatutang hawa tu hamori ngosarve mai halof.

Dek, maluku vinti serona naino, kompaino nain radio liberal siro hotu. Kita nema kita ne musika dahulu kita. O si musika dahulu kita o si nito lizard ni yang halte tulu. Wow, tulah hasan musika festa wang da. Amo, hira nasi nema kia festa masa amor. Ne konta ni hau dukar yang ni asal lai tendot. O si kau mak dulas det. Tau kuoko o si kau mak dulas det. Aku matik. Ebe lalu anak Fatih atau amni kalang dia kalang solok bonaiti i benvin berada datang. Ba malu ku vinti serona naik nua kompanen dan radio liberal siro hotu nebe mokor daun. Setiun lelama itu frekuensi radio liberal di Dili FM 95.2 alam megahertz bayi kalung Kar kata unjuk radio liberal di Dili kita luar mana lah mensaja ma Nebe program kalang murah kena isam program nebe maka dedikatur ya program nebe maka animasam. Programa kalau murak nih, fokali bayi ya like komentar we studi, ini mas toka musik ya studi ya. Kali ke informasi yang penting rumah iya, kita bela parti lah bang malu iya, kalah ini nih. Nabi Ovin ciro tu bela mana mesaja ma iya Facebook Radio Liberal Radio Dili, orang zaman halal live. Ini mas ya TikTok Radio Liberal Radio Dili, orang zaman halal live ya. Kali balon orang zaman kompany lu si antena Radio Liberal Radio Dili, okay. Be nabi boleh zaman kita boleh ciro tu, nabi kerja tu mana mesaja ma, bela mana mesaja ma. Atau lewin cerut ini komentar di studio, usi lewuan rumah bela. Nah, betul rumah itu cekan mensajen sih retele. Selain mensajen sih dia kuliah parak, usi dia mensajen mai parak. Aku leh mak tu nenek itu file. Nah, betul lagi kerana mensajen dah ulu kita usi sih mana itu bentar lah. Kal malai, uvinti siroh tu. Uvinti siroh tu, uvinti siroh tu kal malai. Malam kakak gas, ya malam juga kakak Dita. Selamat malam kakak. Oli fale tamam temi hela alunia naran soalnya ni stres hela ni doben fo para ne mam ai alu eh buat domine domin duni alu itu fuang kane kla la ora selet ulu kita kuine si emane karik dia eh itu kuine si tiana ni am saba para si ita mak halau mak halau mak oh komitmen tu nebe mak ladung dia. Jadi problemnya sebenarnya sempre musuh. Nebe koraja na fatin, forsa na fatin. Kari kini la koyo na usik bahabaikan terit lali kesibuk niya. Si masih lu katu trokan na posisi. Si kari kadumi kari koko halau prusima samba malu. Atu nebe la resolve fali tebot celotin problema referene. Duke para, buat tidak para nih guys sih. So ke la gaya mak. To tempo kalan rumah itanoi na fatin ya foto serne imagine fali. Itu ni pasar, stres sih dah musa. Liutiana, liutiana itu yang bono kakak, bono kalan dia. Baik itu tu program murak, baik itu tu bono itu musa nama Agus, mam Agus dia kalai mam Agus, Agus. Liutiana itu musi anak mam tabar sini komentar dia yang bono tidak deliver ada di dekat musik Miami ya Bali bo. Ia bono tiba balik bawa anjero tu dia kelai usilin alu dia bono mau bono mas bono tiba di dek la musik ya kizomba ide ba anofi feto mesek ne dia kursi dia makuk fresh la ba mau follow fana mau okay ne be kursi dia makuk fresh la ba ne be boy enjoy barona iya ne ba mau follow fana lah nusam maka lifalitan mau follow fana lah nusam makau la mau on dari tu sinia. Sedangkan amruah lai relesam ida. Koko nenek buat nenek kita si adua kaum sinia sa. Manera nabi mak dia kata adua kaum sinia mak ne. Atu lebele hanoi nafating niang. Primero. Abaikan los tirit. La lika hanoi hetan los tirit. Niat set mai la lika balas tirit. Sedangkan kariknya mai dia kelu nomor sini hapus lakon tirit. Foto sirne mus hapus dia. Sita kuliah lah dia. Serake eman ita domitim. Tok woi loro ita lasain naim bak malu. Ni problema rumah musuh. Entang amruah disidu di hafaim nurani relasau. Kita kuang madomi on emaida. Emaida ni susah tebe satu move on usinya. Persisya tempu nebe mak naruk. Nebe laos nenek ni yang awal. Yang seni. Apa nak langsung luar kesnya lah. Persisya tempu nebe mak naruk. Karik kini sefal ema form. Aduh terokan posisi. Sepera kata kita bela luarnya.
Sekarang ni amut kau nama seluk favorit ya. Hari ada kau sini lalu ke ganggu tangnya usik ni konten tu nama seluk. Nenek. Lalu falitan Delia, falitan ha. Pono kakak putar ela lagu ira mai hau maka sambil firi ela kakak ni wing. Oke kakak bon trabal. Iyo obrigado eh. Oke li falita mensaji de netan. Eh la bar ki kon sene ali mar TikTok ne modelu live ali. La bar ki kon sene so ita ita blocker ti eh tamba hanoi ne be mak seklo. Jadi sirene la pantas para to ali mau ma luati be la kontrol la live. Lolos ni, lapar kiko answer ni, lolos ni, sira limar si, maybe limar media be lai, sudah, lai ya valori da basir ni. Kita tu benih ni dia mak, nene file. Li file itu yang lusi mana mesak dia bono bono masusi olive gama bono itu mana bono itu masanya bin dia kalai. Lifalita musi zelia an bin zeli alves yang bono bono masan bin zeli dia kalai mang ida kona ba saida ni maksudnya so saida ni ana mang usi adel 026 dia yang bono mang dia kalai agradece dia kalau insana bin adel fali nebeti lifalita mensajen selo ta nu si senye komentar. Kita mantehi na fati mensaje na bena fati lalu na fati hatu awni kalan dia kalan solok ponati na fati mba maluk ronan sirotur dan sistia lai tenia program kalamura kleli bai hia kalan ne ma fuela le fuan ba ma oke fuela le fuan ba ako hone ferkuan ba ko malu i im gosta ba ko malu mane lolosne la bele ba ko malu ba. For favor, please. Hanya sampai online, respeta malu. Ia problema rumah. Kuliah di dia pemalu saya. Kau kau terresolve, aku kutak nabi mak malir. Dukem baku malu. Sidem vizin, sidem kuliah saya dah baik dah. Problema itu tu sampai solusi. Mabe favorit dia. Lebih halu halu krimi, halu villain sebab ini parserut. Ema feto ne lae forsa para to soruita. Sira so simu de. Mas lolos ne la bele. Tenke respeto sira. Nebe a adome amau ne feng. Halu diak ba. Keta tu lili me lebe amno an feto. Tamba be. Ema ulu kelo nina amane. Ema nina amane sir nunca mas tu lili amane. Soroke adome mak disidi. Tempo mag di siri entang ngeteng ke usik familia hamu to komau mai be favorit respeta sira ba hadom sira ba live litang ha usi f 94 yang bona mau usi likshawang bona itu eh mame zinya ema dia fali kakai likshawang ne he laida mau ne. Ali falita musia mau maru dia rozu dia bona mau didi kela musik ki jamba ida nia mai ami le mia kraik okay or sita ma kita gas basang. Ali falita musi sai bona mus azura sai. Ali falita musi kaldeira mendoja boze satetela mai kata dia hello bona. Mam bele putar hela musika ide mai hau fer kuang. Ga agora dadam amru assist la live ne. Wow. Nebe kalandia, ki obrigado ba mau bing. Tebe ma korta ma kompanya la live lilu radio liber radio dili ni eh. Lilu programa kalamburak. Nebe bon night eh ba family siroto kar korta assist. Nebe obrigado dari letan. Na lifalitan ma no sama ka peu la koi hola feto ne kari e be mania karakto ni kara kola ma kola ga ita briga ema ita briga ni iku seloron seluk ni sue menuan feto ne be ni mo si ni mo senti tora hela ni la koi hola feto sedu ne aunen hola feto ne aunen ni bodi ki de kare ema di hola feto ne ni dia ma ita kalang toba ne re. Mas niat ne, ni niya, sito sa moruk ne,
Parak lali mar, usi oi, usi kotu, kiri kanan, kita kalan toba la dokur. Ak forak ba dan liye ye suri, ak forak ba liye ye na ba, usi feto ni, usi manin, ak forak ba vizinyo kolega, Nebe ita kulia la diek, nebe niyamos diya usik ba hen lai. Hau tenki be, bo kao ni an, hau halonetik buat rumah, Au senti ba beleona, responsabilidade beleona, mentalidade na bemak diak, pronto atu forma keluarga, atu tau matam ba keluarga, ok, to tempo rumah ni sedi sedi sedi sa. Nebe santai, au nai ita hola malu seru na unen diak ga. La diak kira, satan ita iri idare foin sa serne, agora ikus ikus serne, ema gosa hola malu seru si. Mai be, ema diang ne laos niya kark, mai be ema bolu diang, ema ita bolu diang sere, domin kenap suang. Ini laus dia domi dia nampak macam serius liu, mape domi dia nampak macam kenapa soal ni seru liu mas nanti saya arapende ya tempo tu rumahnya. Lebih dari semasa natal nak kerja kalau fokus pada sekolah, hal konten ina aman lain serah ke kita mesorang si araska situ sama araska hela, ina aman maksud sustain tak ita, dia kalau hanya ini dia kita lain mahal feto. Ida nabe maka pronto na responsabilidade ni tela la iha ita la iha hanoin kuli to na ba lele ba itisir maka mental nabe maka sidau tiak ni hanoin nabe maka sidau maduru hanoin nabe se klotela se inocente hela dia klu keta ambisi forma keluarga selai kita tener relasan to klara dek kalan dia ba ita oto mares dia kalai agradece. How dia konsa mami fali dia kalai mami. Pauna mau tu dela musika mai ami makan rona hela mau ni leh musi life. Mera poi tete, bona der mera poi tete dia kalai. Jadi kalau musika bad musika dia unian dia kursi deh. Ita tugas musika dia balon fai musik kijomba tu, ita kijomba telai. Usi de trisnya barak los, nebe ita sekali sekali rona fali be kijomba telai. Ita oin kijomba uluk tiana, usi de ita rona tan kijomba deta eh. Ali falitan ho sena maung ana maung ugo aminia leader community manate na maam jam 9 kumpul kumpul gelai ya pastilah au pasti program remata maka bana bana maam servis remata maka tuir sana maam ana maam sira ulu kare atur darau kona hemu darau kona hein to na alarm keras au sira parese pa kompani latin hemu tan fuma muslaten tan Aku sopan sah kontrol anak mahu sih rezeki mak lalu kar kita lurinya bawa umur diskansa. Nabi anak mahu para Vince, para orang lain, nabi maksimumna jurisium para orang lain, nabi para Vince ba esforsu tomak nabi mak durante luta. Iya tempo naruknya larang. Disculpa heing ami sermone turma ka mesista nesa sermone grado sa mau kincha dia bono mau nebe kalan dia mas ba familia botel MC siro tu keta lua osida hadir eh keta lua osida hadir kare krona hela keta lua osida hadir itene mau itene mau eh itene mau hogo ita tu ba itene uma fukum be loilari. Usia nama undino sal sina kosan 24. Bonati kamaris bonati mo sana mangku dia kelai. Pa familia siro tu ba mana ronela bonati ie sana mang servisu dia ane sana lutu bana saunya. Bon terbalu. Siap, obrigado nama. Oke, nada mo sana mangku. Grasa Deus Saudi ya ko agradece ba mami zinya ba loro oin. Tama botot lau dia. Emo hotu ba uma dukur hei maknesa bonati manai ho manazinya bonati mos ba no li faletan usimaya diang bono mang maris bono mosana bing maya dia kalayan bing maya ansa ayang geprek ne jari kalay se jadi uside be hau antar be tamato kuartu larang mama limar mak tamato kuartu larang dit falam ita nene falim. Amni ayang geprek agor ready hela ya uma oin hela. Ya radio oin hela. Saya makar katu mai han. Oke, mai tiri cia. Price $1. Itu kinur. Ay manas. Gustu abuza.
alface e bibini aitan tempe lakiru manas tidak usah manas ini gusti tidak usah manas ba depois maka harus tidak depois maka kasih atau elit larang oke livalitan no livalitan fue la kata kata ira bazuan tero lai wow zuan tero kari krona hela bonaite bonstu de lebania no livalitan usi cinta barbosa bonaitimos Usi Eko Budian Jawa Tengah hadir bro. Wow, selamat malam ya Jawa Tengah. Terima kasih udah hadir malam ini. Ya Bonati, mau. Ini be salam kakak malak. Orang dengan kompanya lagi rai liur nebak ya namang. No lifali dan so ya mati ini dia mau. Ajuda foy la alinya soko. Ajuda foy la lefamba alinya soko. Stres tambah aburu fo para. Ay, korazin bro. Oke, hadiran namang. Oke, sip. Panamangku. No livalita hang gratis agosta tesi bana agosta tesi kona ba hang ne gratis kya ema goto di hang ne gratis bita hang mesak ne depois ya tu fila bama tawela $1 wansa in lor $1 ma info etu bika ini dasi etu ne gosto buza mori terlalu etu kinur us kau robe nu nu ben depois ya tan Derok saya derok ni tamu nega. Oh, ama agus tidak usang. Ay mana sama terlalu. No livalita musik dinis dia. Bukan cuma di dekat musik Miami, Trabalho Dor, ia Portugal, special Miami, ia extremos. Nama masih orang tamu lah servisu ia Portugal ni bawa tarik nama bon servisu. Kudaruan di dia kenovati. Karek servisu kalian kar kita luar villa pemeriskan sefur. Nafatinya tuduh. Itania edukasaun ga itania halok na pemak diak na fati ba kompanya sira na pemak amaun sira ordaun servisi la bae atun ne itania patraun sira bele tau fiar na fati bae itania be namaun sira tu dali de tam bon trabalho le semangat na fati ane sa ema lorai nebe sauri diak mos ba amaun sira tu le ifale de mam azura di kela musika enimin my how maktu rona la maun nilian Mau haus hela musik ne bele putar ga musik one familia mai morisha mutuk to mate hau cek la e. Usi eza diam bono mam azuda foi la be kata-kata. Hela e. Usi ana diam bono mos usi ana mai sia dois janam diam bono mos ana mam. Ona ti mam didi kala musik ke Miami Aling Ariana Silvani Sabril Anatu special ba peho ino dia bono ite usi paine bono ite no seluktan nebe ma korta ma sisela bono ite

Ja liefhaliten signe commentary manes, liefhaliten signe commentary manes. Liefhaliten husi, oké, husi ria laivaisire. Ria sire husi laivaisire. Dia monatima didikela musika bazasting, Panati mau didikela musika ba mau panati didikela musika ba justing. Ida mai ami maksin Tunisia. Oh maksin musika justing yang gana mau. Nebe obrigado barona riasira. Orang iya live vai nebe. Nebe compliment sila ba Bing Murphy. Karek tumpah menjadi karek hetan. Mau indah radio for komplementus. Nyo lifalitan bono mau didikela musika Malaysia, Miami, Makagora, Rona. Hela mau nilion furek ne. Obrigado ba Rona. Maris didikela musika Miami, Makagora, Sintunisia, Lakalang, Nesha. Dia kursi dia mau kofrai siapa. Hei anebe. Musika dia nebe. Ini pasti mana. Abing sini nyanoi. Ini muda tiana. Musika agora inglês ou na class lá uso tinha agora uso mac be música be manlena lofa chico det. Mas ajuda só ela música mãe a minha be mac tour ela e ermera let fola kawa bonati be ermera let fola mas ela tuvo na tiria galai na livali da música na mão na tu dia bonati mão nebe o encher mera vai ser tu core ba core. Usi cinta barbosa dia mau diri kela musika sofre ida pa mau aling islanko niziu menjo ume ze befo nelson udino matus. Okay. Now lifalitan ha dia kriya dia kriya. Na karik tumba be nene bamak foile be. Compromiso especial babe Bing Murphy. Outro bane mau ni naras ni sne fali. Mau ni sne ba boso te mau ni biasa life ni biasa kuliah barak ne ma. Fo compromiso ba mau ku ni segala Bing ku ni segala. Mau ajuda fo le fo inde ba ni kolega aida lor lor on telefoni ye tilung helane. Domine domin duni. Adomi malu telefoni malu lor-loron tiamak. Ikus mai la sai naim fali mo saat mane. Ita konta de ita korban pulsa no gasta tempo de. Pi na ita namora itu snega. Atu la bele lakon tempo ba malu la bele lakom lakom. Sada nene ba malu ga. Ne tenki ga. Nau li fali tan mensaj ni tan. Mau maris selu hau. Kasa gora ba hai luri osam be bau kau ni luri mai de cha bona ma bele ka gabung hau usili kisa hin la e bona kaka bona mo sehi na li faletan usi 463 salam mau ya salam sana mangku dia kala ya nama thank you barona e nat nat 118 maybe I am 113. Na lifalitan ya, lifalitan senyia komentar mana? Itu cek lain Mount Jonas, dia ke lain Mount Jonas. Free karik mai dia lain bapa, enggak sibuk ya lah nama. Oin saya kuni sana nama oin be formasi mutuna kan, oin dislokan apa be dislokan apa fatin servis juga nama. Nabi nama bon trabajo na fatin. Trabalho na Fatin, Liliu, e Coreia, né, ba? É, na mão. Ba, mana, Lívia, cara, Gronela, boa noite, família, Cira e Leona, ba, boa noite, né? Ali, falei, tá, usinando, dia, boa na mão, boa na mão. Mão, ajuda, falei, ele foi um balo, ba, além delas, nem aí, bom, botlos, ih, que com, aí, bom, bot, falens, nem, bom, bro, ita, toma, entiona, sai, bot, nem, conta, dia, hai ni tala dia ke emak foin kuliah ele foin ida ab ni konte dia mai ti rebre bone yare murati halok ne ba ni selab mrua hans ni ibun botas ne be wa hansa be sai ni ba he tona
Kari bele dudu hela lagu ida mai ami bi keke be achu mam. Oho, bi keke be achu ki mata rauna korano. Pona iti usia na mango mes dien bono mang didi kela lagu ida mai ami trezi ora. Nebe mak sintu ni jala mau ni ali yang ihe chomba ne. Obrigado barona na mau nain sanol resin tolu or jama sisi ala ite nie. Frekuensi radio liberade didi di liu programa kalam murek ba oeng kalang eh. Rau rau nai kakai, oke, ai lolo roboba.

Oke, okay. Anak mau kini si Azuba tuh anak mau. Azuba be asu, Azuba be asu tuh, Azuba be asu. Tezo. Hai, Tezo ne be asu mana? Azuba makir bate Portugal lah. No live lagi tak mesajen si luk tang. Oke, okay, kini si kakak. Oh, dia kan anak mau ku. Kakak Reti, selamat malam kakak Reti. Ana bing mau nih kian bonati mau agora larang su tiang naga beske buka hela mau nih. Hi ana bing nih. Abing oi hau balasin ana bing nih bebe. Nih bebe komentar ide be. Eh be nene.

Lorong ikus lakon sen raja amfali. Abimos meriluan sen fali. Ana bimos sai nono grupu de tan tam amimos ladum be ladum nen tami anu yang sekitar babinya dobe masih bu kelakari anbinya dobe masih ya kelakari. Atu tam fali ba moe fali. Usida mai anbi usida be usida mai anbi. Hein jam 9 ga 10 sne gas mai lui lari. Bolo be sida. Hey, Delta Wang ne, ane bingi de Delta Wang ne. Nara sida. Hey, Lydia ga. Ah, Lydia, Lydia. Telefono ni ya, usida ita be ba be. Hey mutia, ia be lui lari ne. Ita ni uma fatin. Lee falitang eh, depois dia have service otu. Ami okay Livalitan. Tezo ne kolega dia ko tu luka ni. Oh los Tezo luka. Hi. En la e. Tezo luka duni. Ish. Si davano ni tala na mau. No Livalitan si te vilen foi la musica pa professora Emma Emelisie. Ia short, ia bonotela pa professora, bon trabalho servicio dia. Atu ne preparate na studente, lili ba ia futuro a bambaruania. Ia pa kabar bosku, ia kabar juga, atu tamak moe falo, sida mai fale, sida belo mai anu bing. Lalika moe samai dec, ami comprenda bini nye be. Nene. No livi, livi falitan, lidi agora grave hela. Hei, msa, nili, Lydia agora grave ela, kamuras ga, msa. Sida ita kumpul tia, sabulu Lydia, otan ita fali ni. Biasa ransu ne, sa. Laten usida be, leti obe, leti la ba. Lili parese ba. Abi moniko tan Lydia mai tan pas. Leti agora ema prega meti. Nibi ta ransu aras ka unam. Okay, lava tobe boba. Isla dia, ayang dia kala ayang. Ansa ami kolega dia sa, ami kolega dia, ami community be, community motor sa. Ansa oin kolega dia be oin halo biji resume si. Jadi ni aja kami atau ba menikmati lili iye be horas des kalang nian sa. Ayang dia kala ayang, ba mau. Ambe tura limarsa. Maris la convide amiga, fria ta bele ba. Mau la sia kan ta bele ba. Autok ma cosida mau mai fales ne fal. Ay, anu bing ei, la li carmi. Ta ko ma cosida mau atu toba fila ko toa kuak be, kuak ba ema la ya kuak fal sumas. Usida mate. Nebe tuir fal maita ha tuir fal maita mana ha ke mana hin potra ai mana hin ye por taun li falitan mana hin ye por taun e jarisa hela nebe posisi pipi hitam nanti kakazinya oh. Dia bilang pipi hitam nanti kakazinya. Apa yang pipi hitam itu? Aduh. Apa itu pipinya? Pipi. Oh. Oh, oh saya tahu. Mau didikela lagu ida akompanya hela ba ainya ho. Nya mama nebe maka halo hela modone. He he he he. Dia nebe semangat tafatinya. Ainya ne mama nebe makortam hela dapur larang hela halo hela modo. Li sirak suit bama li losa li sirak suit bama ya tasu larang he are ne na ba parahana ma be oras be hania lauda dau kona salau sira pa estomak alistia ma ali falitan hasan oh hasan saya kiranya pipi itu apa pikiran saya itu tidak aneh-aneh. Beacu ansire la sabar losonane kaka. Hin laisha. Ana mau hin laisha. Usi bing na 19 dia. Bonati mau fuela bonati ba hanya papa mama no familia iesu ai baura. Usi ikuma bonati nebi.

Desember 19 wan sira dia galai. Thank you Barona na bingku hanoi adlo si maksud. Pikiran aneh betul, pikiran aneh batu bosku. Ya, pasti tahu toh. Kalau sayangnya karakternya biasanya begini. Jangan lupa tap-tap layar ya. Jangan lupa tap-tap layar biar radio rame. Biar programnya rame. Tidak kasih gift enggak apa-apa. Yang penting tap-tap. Supaya menarik orang. Nauli falitan, bona maun, tu da ela lau gira ma amene tolu ma kane san tu ma ne pai toi manto so enjoy hela ne. Ake dia gusi ina Freddy fali maksud. Monik, si rona hela galai, Monik. Kalau siapa yang free, kalau mau gabung room, okay, naik aja. Biar saya angkat atau duduk di atas atau duduk di bawah. Di atas juga enak, di bawah juga enak. Ane mau liang nemak furak demai. Sehe, ane bi. Obrigado, eh. Ba support, eh. Kalau di Timor Leste pipi itu maki kita, perempuan. Oh, bukan. Oke, kami di bawah aja be, di bawah juga enak. Oh, nggak apa-apa kak, nggak apa-apa kakak. Di bawah atau di atas yang penting kakak yang pilih. Sama-sama dengar radio, sama-sama enjoy radio. Jangan pikirannya aneh-aneh, nanti tidak betul ya. Bona man tu dela lagu ida mai laisha usi milki 27 dia kia usi kita 135 dia malam kakak ya malam juga kakak dia galai nali falit yang hauni ah ke hauni mam aling ne soke los oke hauni mam aling ne soke los aminai lima ni fuang maksudnya soke amsa ne. Ya Livalitan, oke, khususnya nama Evelyn, duduk di atas enak, duduk di bawah juga enak, yang penting duduk, ya gitu dong kakak, yang penting duduk, yang penting goyang-goyang enak, maksudnya goyang-goyang masuknya radio, maksudnya mau gabung radio sih, jangan pikiran yang aneh-aneh itu tidak betul, nanti Tuhan marah.

Nou lief, al die tijd mensage en zeeloktaan, ja, ha. Mam, voel ik het gaat op Freddy, zei. Nee, ben maar goos aan ook vizien om je man, nee, Freddy. I Freddy. Gosta nakfa lemne manu ne. Manu hela mas gosta nakfa lemne manu. E maxi manu de besakia ke umane. La bela no infali manu de valin. Freddy. Ketan se neba Freddy. Emania manu, emania manu. Itania manu, itania manu. Akara kakiak manu. Ok. Buka to. Mau, niya kata-kata ni sokelos mau, main ma, oh. Mau niya kata-kata ni sokelos mau, oh, maksudnya kata-kata itu fin kona bayda na bene. Usik, oke, okay, usik mamizinya mesak deit mak, ona, turya leteng, bang. Hei, sya, mamizinya mesak ma turya leteng. Nam rua deit ni rame. No, lifo li tamang, tabela lagu, lagu, kuidado matan sila ide sastra kona maya mila, eh. Cuidado matan se la de desastre cona. Kakareti, di sini dong sayang. Saya udah bukanya kamar. Kalau free masuk aja kakak, jangan dibawa aja kakak. Di atas jaga, di atas ah. Oke. Okay. Mau kata-kata helaba mau daddy mak agora ho helau ni dobing hirus malu helane hi level hirus malu helaba hirus malu lit fala gaida itu hirus malu lit ni awne la fura kira jurane level hirus malu helaba hirus malu lit ni la dia kira ni usni usiritan rela saun la lao la dia kira nebe itan alau rela saun sa itu foin ansa itan amorane presisali mak respetu malu Honesto ba malu, rona malu. Aw mai tane rela sam sila la se fura kliutan. Wa hira batira kni ta kumpri la bele go iste ba malu. La bele oi moris. Tuke mi irus malu la de. Pati irus malu la de ni dal ruma em balu fuam bot ni berkon la fuam bot la pase se ba malu ni daru. Itane rela sam da ruma to ek dalang klaran de se barak ma akontesen sene si. Jadi atau ada kamu si problema ni favori lalike be provoka malu de mais. Honestu ba malu. Hey, hello. Hey. Aha. Ya. Aya. Aduh kakak Reti, jaringannya kenapa kakak Reti? Udah duduk di bawah tuh jaringannya begini-begini terus. Ayo kakak. Bagaimana ini? Mau putarela lagu ida ba familia. Oke, mau putarela lagu ida ba familia la descubre. Dia. No lifa litan, obrigado mau leona un mensaje no fila kari-kari dalang nada mas. Itu fali maitang letam fali mensaje seluktan usi senyemane. Usi ni fodia ma morala ya inberta la ye examen nasional basic ona mak la estura kar mak telefon hen let fali ali. Nusa la ta importansia ba itani examen referen la ye. Examen nasional ni tina ida dala ida eh. Depois examen ini as ema bolu dia rigoros itu ang eh. Ne tambah laos bang materi ka soal sirne laos be mestri sira ma kurize irane mesti ma kurize luri ma nasional ma fain kurize jadi entene di dia klai entene di dia klai ini proses ulai tamane dia klu ane sang studente ita ye dire to toma ki diver toma para atu prepara itanian atu azor asor examen nasional atu ni tabel hetan valor ne be mak dia katu ni ta kontinua na fati tania eskola lilo i banco universitario tamane la bela limar telefone tempo bara klos
ne atu lor lor let mas examine tina ide dalit de examine nasional tina ide dalit dala ide depois dala tolu dete loron tolu dete loron tolu ne mas atu se determina kita tu pasaka la pasane ene tamane esforsa di dia ba aproveita kora de resume materia bela besem mas la bela silang arbiru silang salah oke kita pasa silang silang silang losi kita pasa kon silang salah pasensi eh. Amuret simu resultau ita makse tanis sama nakuno mat ben tanis dene. Atu la bele tanis. Iya lorong ikus nema korona resultau kar dia klus tu dagor. Nebe rona ya aling. Nolifa letang Ya, bos Maris keras nah. Ya, terlalu keras. Saya sendiri tapi terlalu keras. Maaf lah kalau dia bahu ni apa wa ma gora i helar mera li syafat. Wow, bonaiti. Bonaiti ba famili sira karek sirona hela i li syafat na ba eh. Li syafat. Nali falitan. Li falitan. Li falitan. Kita lihatan file mensaje senyum ini. Kita mau gas musik apa? Manlena lo fasiku? Atau kizomba? Atau doben la formalisan? And then next. Musik dulu bosku. Okay, don. Saya mau putar musiknya Manlena Lofasiku. Atau Ulalawe Kizomba. Mana? Manlena Lofasiku aja, don. Okay, typing. Siapa yang minta Manlena Lofasiku? Doben la formalisan. Asiku mate tiona. Okay. Kita gas Manlena love asiku don. Music.

Okay. Oh, sakau ang nai si sakau. Dia kalau ya sakau. Ana mau sakau ni mas. Aure salati ang nai si. Ana mau ni mas. Sambil sto katro kamalo ana mau ni. So kaya mahusun ni makawan sa gas date. Nabe kontuna na fati ana mau sakau talentu. Sakau sakau bonito. Nara ulu bulan saya hamus bulan sendiri. Nah, beli vali tang. Berarti mana soalan musik kita pak kalau ya siapa kita Portugal, no Inglaterra, musika Malaysian. Okay dia. Okay, bono mam, bono mus.

Ah, tu irmã era na música. Ei, bala um sube, foi um sube, pai tinha to. Não diga que a música habla formalista, né? Mas um sira be, música be. Foi então comentário valo balum. Depois o encala né, habe, how tem que mudar na estratégia tuan. Jadi be musik esir ne be maka ane sang o. Ai sirau ai ai produksi ai ne ansa artikel ka. Usi ai ne i ai sir ne ala tokan eh. Komesa usi oi no aba abang baletin. Sa ai ai sir ne la tokan eh. Ane sang malina malena lofa siku. Kita rona tu oi lo kalang de itona malisang. Nemusane sang hotu. Ketang AI produser musik musik AI ne para close. Oh si lari braga panati panati mus dia kalai. Nebe manjinya apa kala belu stan musik be manlena lo fasiku e manlena lo fasiku be. Ye nebe ahoin be amos tena. Because oin feedback balu si. Jadi lautu rizana. Namun saya informasi yang paling utama keres, sedang nanti yang teki muda keres. Familia la descobre ne la usa AI. Oke, how to check ya lah, bin. Familia la descobre, how to check ya lah, bin. Lai tambah ne musiknya, bin. Musiknya barak lo, jadi musiknya dari rumah lah dong komplet tuh, Nabi Lifalitan, oke. Ups, ona langsung main ups, atsi, up to you. Ay, siapa fuhin tuntian ini? Oh, kakak reti, Lizia, mai tiap ba Lizia, lori tiap buat emas saat tiap mai ba hemak sini, lori tiap be. Mai tiara, kamu tiara di mana? Angel, bonaiti.

Na livro ali tá na mensagem, se ele tá no se senha, mané. Ok, Malisha, lá ia, bele, troca o Anarben. Ok, Anarben. Música e isso que é uma clauturiza lá ofereciona, eh? Ana. Será Anarben, eh? Anarben. Judulnya saya dah lain. Anarbeng. Bisa lah aku ini sesalah tiap kali. Langsung mah, oops. Aku cek foto apa mas surti. Alah ya, orang dia masih luka. Masih nemos. Anarbeng. Biar bah, ini nih kan, biar bah. Biar bah, anar beng. Biar bah. Oke, kita cek lagi. Biar bah. Anar beng.

Ecco, 20 serato musica, Irene Musica, così. Artista leggendario. Ho titolo. Liscia, o la licchia, ma i posso che. E tu mi hai detto un messaggio in ballo, e calandia come sbagli. Mio zamon. Losh. Na li fori ten ka ka usi de so la musica how la baruk tu mos baruk wa famila balu ya turis kai how la mos baruk tu mos baruk sai mos baruk ai ha check la e Rekos musika lim valuna nyalai maresku sayangku hai diak sabi. Ita usiri tak rona ita rona lai musika na kles wali ingles wangida. Hal titulu Iwar my heart. Outro me telefone mensagem. Eita, mas outro me tá baluno falei, mas se dá o topo tomar. Era o capaz descanso na. Na li falei tão caro que na classe lá ia, então troca o liras barak de tona, né, mano? Hehe, diaxa. Bona, mano, bonito los palos, sim, bona, moça, no bim. Bono mas ano bing bonita usul niyang. Usul loy hunun niyang. Dia kalay ano bing ku. Mio jamom. Oke, kakak rona rona. Kakak rona musika muzinun niya ita bele hanoin ba pasaru makne. Isha makne sao mas hanoin fal pasaru niya momenti tuzulima ne. Momente tu zuli antar lemne wa emnia inang ira antar antar to emas siluk mas ay naing fali tambah terlalu ay moris li antar emas siluk mas ay naing fali eh ita ay moris ni diak si mas ita si lakon emane be makadumi ita eh naing Ana mau pergi ke arah tanpa putaran MC lagu Lisa ne. Oke. Okay. Ose stajo di ambona mau mari studi la musike padahal ya Malaysia bibi ai helane. Oh dia kursi dia mau fresh lah eh. Eh kane klayera makne sabi. Ita oi moris sa ami manisir oi moris ita se lako emane be mak ita domi. Emane be mak ita domi endeng emane be mak domi ita. Ita laut ya tinang ida ona si tande tu imoris tande te tan feta bonita kara kita ni auto no iku sema ema nebe makadumi te se viso ita estres atu alai atu bulak salsala maklazari atu mirin salsala maklazari mas pasadu sagorne bye bye inde hey antar tambah mak lawan lana pe agor ni hati na una. bono mau liberari ani liberari ya mori so brigar ana mau iku sida do kuri ramarisku oh dia kan ta titi amor dan diskansona amahun saya amor fali eh mami please come here. You have time? You free or not? Ita kuliah Inggris una kelas aras kita mesti tenar kuliah pada itu nak kau apprenti sih. Hey, abi anu infel pasado, ham sanu infel pasado ne par mur kita. Mat ben ben aku nu tanis ben mat ben lasai. Okay. Bona mau maris no kolega sira hutu bona mau sana bingku. Nabi free saatnya mai ga nabi. Dia kut dia kela kelai ami hutu dia ksa ami kara ka bing sa mai. Usi da bing lasai mai abing kuliah barak tan. Hi mau maris ni ul situ fali. Haru kai ta sai ni la kuai nini da. Hutu mkan nini kuliah barak fali. Hi sa.
Invite maiga, ita foi invite ya nenei. Eu foi invite aru katur le tur lansu ya letenga ya kraiga depende abin mag di sidi. Nenei, au invite ba lansu simu kedas nei. Hei, hei, bona. Oh, sira makasih malu. Aonai nem bono mo saya, aonai nem bolu hau saya nga, inuska yang parluang, final anu bin sira makasih malu, hau para gosta, gosta ikut. Nali falitan, husi nili suarez diem bono bono mos, husi gori bono mo bono mos, anu belun dia kalain. Noi te li falita mensajem balutan ye kalan diek mos ba nebing ila nebing bo noita nebing ila diek alain bo trabai lo servisu diek ye australia neba nebing lolita nebing noi madalena namasa namang lopez namos ba neria martins nebing bo noiti diek alain and then namang junior namang malak nelis iku no abing zita freitas. And then ana mang domingo sama sana mang selutan pun ayat iya brigade corona. Iya live vale kira sama sana bing ona fofone mida rane sampai ni bing ikus ne ikus vali mana mana sana sana mana selutu. Maka nas mak ne sa domin domin ne mida ne fofone deh. Fofone itu kuine sa malu deh. Masa usine to ona tempu naru kona ita lawan relasan iya ita beli dia 2 semanas atau 3 semanas so. Satu per bulan atau 2 per bulan ne komesa ita tu sento na dominia muruk mane. Namorane namora duni. Cuidado to emasi luk masai naim fale. Cuidado nia to emasi luk masai naim fale. Uruk lali ke cuidado la faik ne kare de la faik fale. Oke, Carlos, bolu sayang kamari sih. Carlos, bolu sayangku kamari sih. Sorry. Hau mak be bolu salah sih. Oke. Anbing sih, anbing sih. Oke, mau maris. Musiknya oh ini liuton agak foto hitam putih. Mak lori torang nih. Foto itu orang sih so ke orang feedback balung nabe abang kalau seni talato kau nai, emang dia nabe musik ya aisyah nabe dia nai nabe kami talato kau nai, kita rona mak musik nabe ya original lolos, nabe orang liutnya na, ya ke usi ikon kakak ya lo kakak ah kakak oh. Musik ada usune, ada nebe ni, kita cek lagi. Sebab musik ini salah, lau permati buka per, lau sebab lau bane be mana? Bats. Okay, utama tari tu antama servisu hela. Utama tari tu tan servisu hela, utama ti seurus hela lebarik nepa descansa. Oh, dia. Tengok bosok lebaran ni apa deskans di dalam Corona Valley. Nali Valley tang mensajen seluk tang ikunoi, noi ikun ya August date maka typing day di tengah saat yang mainnya kita rancok ketok. Kita korat invite nya lah dia kira. Kakak Malak atau gabung ke Kakak Malak? Orang Kakak Malak be invite dalam mainnya maka awak satu silap kakak tu gabung antam. Dia lama para ali invite ya mam para itan sa tamat di rumah para enjoy di radio nama. Livalitan. Akara kami bolu marisku sayangku hotuka haha. Usik bahem bolu mau siramak sayangku engku ba morku cintaku haniku. Haniku Honda Wayku Honda Wayku fali. Mubataku Mubataku fali.
Eita, bolo malo bem deitou nessa busti. Então, nossa na música portuguesa. Alô! Alô! Não é que está com o programa música beijo por beijo. Especial vai all fancy da Ok. Mas vi agora estarão na live música ver lá com a esperança lá, hein? É que mão mari sabinico na binico nela sa maira usa sala a kunsa tamba ma kema blog tante bela musu tante nene alimar life of malai sirete un saba buka mak malai de takara kare mak malai sirne de de maksina life are malai life of malai sirete anta un sema la bele blog ba agora te invite mus la die ko tu Halimar live live obe resultado Malaysia ma kansene iku sema bloko tu. Na live vale ta usiana bing angel bono salang mau maris bono sana bingku angel 917 salamos. Anu bing problema resolve ona galai. E foi de dar trata malu atlos ne. Ota anu bing de falar bing de falar ne lotu kuang ne sana bing siramos. Gosta, trata mal o rei, lagoa tirando bem. Ema quando provoca ita, a luta tensão nesse niduni. Mas o problema agora resolveu do ano, galera. Malai metan lori todang, eixa, iku nesse niduni. Buka moras, magnesa, buka moras nesse niduni. Boa noite, primo, boa noite, mos. Aone mam, aone primo, Diego lá é primo, tem que parona e calan dia para família boa charata se o teu central toma, família toma que o sono ba, hein? Vamos babi, nipe lavar que ma, problema resolve tiona, sira mai uso, desculpa mai hao, e agradece, tam vele problema resolve ona, e fatin a breve life ne la trata malo tan, e comprene di turna ba, e tenia loga ta saiba ne usir, e mani, e tenia loga ta ma cansa ne, ta tu colia nu saba, ne ma akan duni la conita ne. Ai, e ta turona be musica be inglês. Inglês te lai, anabim selinia lai, eh? Ano bem, bela que lá, depois meu filho estava aluno ali, ó, alô. Já compreende, sabe? Então, tem que tocar o look, toca, mas ano bem, bem, nem lá, é, bela que lá. Há um MC, né? MC foi lá, osso, né? Calang, né, predixi lá, dia, hehe. Neixa. Isso aí, tá, tem vai, tem uma lá, dia, que tem, né? E com agora, nem com agora, tá, tem vai, lá, dia, aqui, da, jura, né? Tambah saya dah kari, usah aku nak sabar mak kita live, kita invite bala beli hotune. Gosta lima mak live sama live, malai sih rezam sabar. Sama lah yang label nak ti aku mbak. Sentimen tu selai tinggal kenangan, ah, oh sih dah. Kita repot tempo eh. Lah usah musik ini neta, mai dia protes dia usah musik awak ni musik ah. Halus saya tu fali. Buka mak metandet metandet. Tur mai tarona musika lai tarona lai musika hut mai tarai tan fal mensaje you are my heart. Oja namar phone det iko.

Y también, así vamos, nunca balas, al jeito vale, Tania. Anisa, bien, una falla, en salor matan care, ya, a mí se blas, do blas, el loro matan care, minimal, fue en jam se blas, o tu sí. A mí, en sabotir, fue en Tucusanolu pas, anisa. Abin ona sa ya mais ou menos 11 ona sa abin jita sir nen sita kategori nen sa tuku tolu ona oras sa oras kar kan sa tuku tolu ona tuku tolu ba tuku hat ona lakli rutan tu tuku nen sla o selama tinggal goodbye au hetan au tuku mate tia jurane. Ay, hau heta nau tuku mati tia jura nih. Ay, terlalu kasar fali. Halimar mah tukure fali. Tos. Lo asa azita nih seperti lor matang karek tukli mana. Lakli rutan selamat tinggal. Tesitia ni ibu dia itu na ikum. Kum meti halu di dia. Aye. Ne pare label kulia barak tan. Iya heran ya rabat hau tuku salat ya. Hai surti sadok malu sa. Ay ya mami jini di ay selamat tinggal fali ini. Ay ya. Anesa mami jini serem sita kategori tuku tulu hana. Nana lam dora los atau kapa ema herang hehe. Itu rumah itu taruna musik ruah kan sah. Taruna musik Allah kau esperansa. Evan musik en one musik. Halo rametia. Isane para lu tala bele dukur. Bayi ors ikus-ikusnya nebe maktaka program ni. Salah ita dukur sedu vali ozura mama ni. Ita dukur sedu ni lagaya ni tebis ni. Kita rona program, kita enjoy radio mak. Amnasa lah iya ni lagu lagaya ni ni galai. Ni beri presisi enjoy don mak nesa. Tapi orang susah lah itu minit-minit ini kita tuliskan sana mak. Liu fali muda-mudaan hau lah tentang hetang ni hau tuku ibu kita gosta menta bumbu ne he atu hetang ne beba paling ta hetang kal kala ta hetang malu radio deit liu si fali usi melah ya klaru ma ya bona mami dia yang klaru. Mau kanta bahau ni bin dalia lah i hantu kanta musika serap bin dalia ba ni na bobo ka bobo lah sayang kaidan ebe.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Mega Hearts.
1: Aurora. Hafanon e Roman Dade. Segunda to sexta, Tucunen do Tucualu. Prepara e tania energia a tusimu loron fom. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Mega Hot.
2: Ya, belum ouvinte sudah hot, itu senti wensa. Itu nih sing pronto na tu hakat. Ohi mak tempo dia keliwa tu husik pasadu iha kotuk no simu fali esperansa fong nian. Tamba, buat hotu iha itania liman, desizang hotu iha itania liman. Si ita hakara katu diskansa? Oke, ita na fating hane sang ne. Si ita hakara katu hakat no hakara katu hetan buat fong? Oke, haderona no hakat ba dadauk.

0: Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, kopresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Radio Liberdade. Hare ba futuro. Sianolu Racing 5.8 MHz.
3: Ya belum sira hau noing beti datang hau hakara katu in fase iha itania programa itane. Dala rumah ita kompara itania anho ema seluk. Dala rumah ita hari itania kolega ka ema iha itania soring. Ka ema seluk suksesu no ita senti katak o ema ne dia klio. La bele halo komparasaun ita ho ema seluk. Tamba ema ida-idak mai ho ninia ritmu rasik. No, ema ida-idak, iha nia tempo atua tinsi, saida maknia mehi. Entaun, fo valor ba ita nia an, tamba, ita mos iha forsa bot iha ita nia laran. Nebemak ita iha atua tinsi, ka ita iha bit positifu, nebemak iha ita nia laran. Entaun, importante, ita halo, no precisa de tempo atu realiza.